0: 现在时间16点整。
1: Halo para pendengar semuanya, jumpa lagi di FM 93.1 setiap minggu sore dari pukul 4 sampai dengan 5 bersama dengan Jenny di acara Heni Xin Dian Xin di Taipei 广播电台 FM 93.1, 每星期日下午4点到5点等你哦。

di Taipei. Bagi Anda yang belum tahu, di Taipei berbagai macam pelayanan bagi Anda semua. Inilah daftar layanan publik untuk layanan dari hari Senin sampai Jumat dari pukul 9 sampai pukul 5. Untuk Departemen Kesejahteraan Sosial, yang pertama, subsidi asuransi keluarga penghasilan rendah, Anda bisa tekan 1999. Bagi Anda yang ada di luar kota, dapat hubungi 02 27 20 8889. Anda bisa tekan dengan extension 1622 sampai 1625. Untuk layanan pengobatan dini untuk anak dengan keterlambatan perkembangan, Anda bisa tekan di 02 27 56 88 52. Untuk program subsidi NGO bagi imigran baru, Anda bisa tekan 1999. Bagi Anda yang ada di luar kota, Anda dapat menghubungi nomor 02 27 20 8889 dengan extension 6969 sampai dengan 6971. Untuk Departemen Pendidikan, informasi terkait tentang mendaftarkan SD, Seminar Pendidikan Dasar Orang Dewasa, dan informasi universitas setempat, Anda juga bisa menghubungi di nomor telepon 1999. Bagi Anda yang ada di luar kota, Anda juga bisa menghubungi di nomor 02 27 20 8889 dengan extension 1216. Dan untuk Departemen Kesehatan, Anda juga mendapatkan informasi tentang kunjungan pernikahan, kunjungan pasca melahirkan, subsidi di perawatan sebelum persalinan, dan subsidi terkait kesehatan eugenetika. Anda bisa tekan 1999, dan apabila Anda ada di luar kota, Anda bisa hubungi di nomor telepon 02 27 20 8889 dengan extension 7118. Bagi Anda yang membutuhkan tenaga kerja, Anda bisa mencari informasi ini di Departemen Tenaga Kerja. 1. Untuk pelatihan kejuruhan, Anda dapat telepon di nomor telepon 02 28 72 1940. Layanan ketenaga kerjaan, Anda bisa menghubungi di nomor telepon 02 23 08 5231 dengan extension 703. Dan Anda juga bisa telepon di extension 712. Departemen Urusan Sipil, Kewarganegaraan, Peraturan Sipil, dan KTP, Anda bisa menghubungi di nomor telepon 1999. Bagi Anda yang ada di luar kota, Anda juga dapat menghubungi di nomor telepon 02 27 20 8889 dengan extension 6261. Dirjen Anggaran Akuntansi dan Statistik, Analista Statistik dan Profil Populasi Imigran Baru, Pencarian Kerja dan Pekerjaan, Pendidikan dan Budaya, Pengasuhan Anak, dan lain-lain, Anda dapat menghubungi di nomor telepon 1999. Dan juga apabila Anda ada di luar kota, Anda dapat menghubungi di nomor telepon 02 27 20 8889 dengan extension 7624. Untuk Sekretariat Layanan Konsultasi Hukum, Anda dapat menghubungi 1999, dan apabila Anda ada di luar kota, Anda juga dapat menghubungi di nomor telepon 02 27 20 8889 dengan extension 6162. Untuk Departemen Kebudayaan, Subsidi Kegiatan Seni Budaya, Anda juga bisa telepon di nomor 1999. Apabila Anda di luar kota, Anda dapat menghubungi di nomor telepon 02 27 20 8889 dengan extension 3527. Informasi tentang Departemen Informasi dan Pariwisata, Rekreasi Taipei dan Wisata Kuliner, Anda dapat menghubungi di nomor telepon 1999, dan apabila Anda ada di luar kota, Anda juga dapat menghubungi di nomor telepon 02 27

0889 8889 8889 dengan extension 3343. Untuk Departemen Kepolisian, Kantor Polisi Urusan Luar Negeri, untuk mendapat surat keterangan kelakuan baik, Anda dapat menghubungi di nomor telepon 0223817494 dan nomor telepon 0223752105. Untuk Brigade Perlindungan Wanita dan Anak, Anda dapat menghubungi di nomor telepon 0227592016 dan 0227590827. Untuk Departemen Pembinaan Pegawai Negara Sipil, Anda dapat menghubungi di Taipei E-Campus dengan nomor telepon 2932-0212. Oke, hari ini adalah informasi yang terpenting bagi Anda semua. Apabila Anda bisa mencatat atau apabila Anda membutuhkan informasi lainnya, Anda dapat mendengar ulang untuk informasi ini atau minggu depan Jenny akan bacakan lagi bagi Anda semua. Terima kasih.

Halo semuanya, jumpa lagi dengan Jenny di sore ini. Apa kabar kalian semua? Tentu baik. Wow, hari ini apa sih yang kita obrolin? Obrolannya penting banget, karena kenapa? Menyangkut di kehidupan kita sehari-hari. Sebenarnya kita jadi orang tua udah lama, pengalaman udah banyak. Tapi ada yang masih bilang, saya baru pertama kali jadi orang tua, jadi harus anak maklumin juga. Nah, si anak juga bisa bilang dong, Bebe atau Mimi, kamu harus dong maklumin saya, karena saya juga baru pertama kali menjadi anak. Nah, jadi dia juga tidak pengalaman. Jadi, orang tua yang tidak berpengalaman VS dengan anak yang tidak berpengalaman, karena sama-sama baru pertama kali ya. Oh, kecuali anak kedua, itu anak pertama yang boleh ngomong. Jadi kalau anak kedua udah gak boleh ya. Ya sama juga, anak kedua kan dia juga baru pertama kali jadi anak. Tapi kalau orang tuanya juga baru pertama kali punya dua anak.

nggak mau kalah gitu ya PS-nya. Iya. Nah, kalau misalnya orang tua pulang ke rumah dengan suasana hati yang kurang enak, melihat anaknya di satu momen misalnya dia lagi main game atau lagi apa nonton TV gitu ya, padahal udah jam 11 gitu. Jadi papanya atau mamanya itu merasa kayaknya, ah, apa sih yang kamu kerjain kok kayak gini gitu loh, bukannya tidur atau gimana, tapi malah sedang berasik-asik. Tapi dia sedang belajar, kamu juga kan gak di samping dia, kamu gak tahu apa dia benar belajar atau tidak belajar, benar gak? Kalau kamu langsung bilang, ah, apa sih kamu udah malam gini, langsung hati anak itu terluka. Jadi kamu harus tahu dulu sebenarnya kejadian di depan itu apa, benar gak? Masuk akal kan? Kalau misalnya kamu lagi panas dan gak tahu bagaimana nyelesain masalah pada saat di titik dan momen tersebut, bisa juga ada satu cara yang tokcer. Kamu menghindari dulu di tempat itu, misalnya dengan cara masuk ke WC atau ke kamar. Mungkin diem dulu gitu ya, sekitar 10-15 menit, abis itu baru keluar. Kalau masih didapati anaknya masih melakukan hal yang sama, mungkin kamu boleh baru nanya gitu ya. Tegurnya juga jangan, hey kamu, dia, kamu kira dia Siri, hey Siri. Jadi kamu baru nanya ke anak kamu, sebenarnya ada kejadian apa? Apa sebenarnya ya nggak ada kejadian apa-apa sih, ada lagi main, lagi nyantai kan? Mungkin kamu nanya, apa PR-nya sudah selesai? Besok sekolahnya emang libur gitu kan? Kali-kali dia libur ke lagi main, kamu aja nggak ngerti. Jadi salah paham ini supaya terhindar. Jangan sampai udah ngoceh, tahu-tahu anaknya bilang, besok saya libur. Kamunya aja setiap hari kerja lembur, jadi kagak tahu besok tuh libur. Ada aja kan, kemungkinan saja hal ini bisa terjadi. Jadi kita sebagai orang tua harus juga mengerti keadaan si anak. Walaupun masih baru pengalaman pertama ya, boleh masuk akal. Ya, jadi kalau misalnya kita jadi anak, apalagi yang harus kita lakukan? Ya pasti dengerin kata orang tua. Ya benar nggak? Dan tapi anak memang kalau masih kecil itu gampang, kita ngomong-ngomong dia pasti mau dengerin. Tapi kalau anak udah teenager, belum tentu apa yang kita omong-omong dia dengerin, karena dia merasa ni handphone, deh. Kamu handphone, deh. Dia nggak mau denger. Nah ini gimana nih? Waduh, repot juga ya, pusing-pusing. Kalau gitu caranya yang paling enak gimana? Paling enak adalah Paling enak gimana ya? Paling enak kita harus kong kali kong sama dia. Apa tuh kong kali kong? Maksudnya gini, kalau kita tahu hobi dia apa, mungkin kita dekati dia dengan hobinya dia. Misalnya kalau dia hobinya nonton ya, kamu ajak film kalau apa yang bagus, kamu ajak dia nonton. Walaupun mungkin nonton itu belum tentu ya, namanya belum tentu kalian tuh bisa ngobrol-ngobrol. Tapi dengan cara kamu ngajak dia nonton itu mungkin akan apa melumerkan suasana hati yang kayak es. Jadi kayak gitu, misalnya dia berasa kayaknya bapak gue gampang juga diajak ngomong, atau emak gue juga gampang diajak kerjasama, enggak sampai gimana-gimana banget sebenarnya, okay lah gitu ya. Jadi kan maksudnya hubungan kalian bisa cair gitu, jadi hubungan kalian tetap bagus. Jadi jangan menilai orang dari titik atau tempat yang sekali lihat kamu merasa tuh seperti itu. Itu gak benar ya. Jadi jauhi atau hindari apa yang kamu lihat itu adalah titik dia seperti itu. Kadang-kadang bukan ya. Jadi jangan langsung nembak hal ini seperti ini. Wah, kamu gak boleh begini, kamu gak boleh gitu. Langsung dicecer gitu dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi ini gak, jangan sampai kayak gini. Tapi kita harus tahu dulu kejadian di depannya apa. Jangan sampai salah. Kalau udah salah paham, nanti ke belakang-belakangnya malah tambah riweh, kata orang. Okay, terima kasih semuanya malam ini. Terima kasih semuanya sore ini sudah bersama dengan Jenny di acara Heni Xinian Xin. 谢谢大家今天有收听我们的 FM 93.1，不要忘记哦，下礼拜还是继续锁定我们的节目。拜拜。